Pendengar umat Katolik dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan untuk Anda ibadah misa Minggu pagi langsung dari Gereja Katedral Ambon. Di sana ada Lisa Siahaan dan juga tim yang akan hadir dalam sajian di saat ini. Shalom Lisa, silakan.

Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Selamat berjumpa kembali di rumah Tuhan ini dan salve. Saudara dan saudari, persaudaraan bukan berarti tidak ada konflik. Persaudaraan bukan berarti tidak ada perselisihan. Persaudaraan bukan berarti hidup itu baik-baik saja. Dalam persaudaraan seringkali ada gesekan, seringkali ada amarah, seringkali timbul kebencian. Dan karena itu, maka persaudaraan artinya kita berani untuk menyelesaikan semua konflik kita dengan kasih dan kebenaran. Ini yang menjadi inti dari firman Tuhan kepada kita sekalian hari Minggu ini. Maka saudara dan saudari, Tuhan Yesus mengajak kita semua agar dalam semangat persaudaraan itu kita saling memperbaiki satu dengan yang lain. Kalau kita salah, kita rela untuk ditegur. Kalau orang lain salah, kita juga dalam kasih berani untuk mengatakan kesalahannya. Mari di awal perangkat hari ini tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala kelemahan dan keberdosaan kita. Kita menyadari bahwa dalam hidup ini banyak kali kita juga memiliki perselisihan, konflik dengan orang-orang lain. Maka perayaan hari ini mari kita persembahkan untuk mendoakan semua orang yang mungkin saat ini sedang ada dalam perselisihan dengan kita, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam konflik dengan kita. Kita mohon ampun karena kita kurang rendah hati untuk membuka diri bagi perdamaian. Tapi kalau kita juga

untuk umat di paroki kita. 116 orang yang sebentar sore nanti akan menerima sakramen krisma. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir untuk memberkati para krismawan dan krismawati. Supaya kita pantas merayakan peristiwa keselamatan ini, mari tunduk kepala kita mohon ampun atas segala kelemahan dan keberdosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak menghantar kita sekalian masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin.

0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengingatkan dalam cinta kasih satu sama lain. Semoga kami tidak tinggal diam ketika melihat kejahatan, ataupun semoga kami tidak buta terhadap kelaliman, tetapi kami mau ikut serta membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Nubuat Yehezkel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suara firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.

Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah persoalannya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka."

0: Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, umat beriman sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salve. Kita ada dalam minggu pertama di bulan September. Dan orang-orang Katolik Indonesia tahu, bulan September itu adalah bulan kitab suci. Kesempatan di mana kita diajak untuk menyediakan waktu yang lebih membaca firman Tuhan. Karena itu saya teringat dengan kata-kata yang indah dari Santo Hieronymus, hidup antara tahun 347 sampai 420. Kita tahu Santo Hieronymus itu yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin, yang selanjutnya kemudian diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa sehingga kita lebih mengenal firman Tuhan. Santo Hieronymus bilang begini, Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Yang tidak kenal kitab suci sama dengan tidak kenal Kristus. Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi est. Jadi kalau mau kenal Tuhan harus baca kitab suci. Yang tidak baca kitab suci, Santo Hieronymus bilang, sama dengan tidak kenal Kristus. Dan hari ini firman Tuhan yang kita dengar, teristimewa dari bacaan Injil, menyampaikan apa yang menjadi pesan Kristus kepada kita, teristimewa dalam relasi kita dengan orang-orang lain. Ilmu psikologi bilang begini, kalau hari ini kita diminta untuk menilai seseorang, hari ini kita diminta untuk menyebut karakter seseorang, banyak kali kita lebih mudah menyebut sisi negatif seseorang daripada kebaikan atau sisi positifnya. Menurut kamu saya siapa? Kau itu tukang pemarah, kau itu tukang pemalas, kau itu tukang selingkuh. Pokoknya gampang ketung sebut orang punya kekurangan daripada kita menyebut kebaikan dari orang lain. Dan seringkali hal-hal yang kecil seperti begini membuat kita bersinggungan dengan orang-orang lain, membuat kita salah paham dengan orang lain, membuat kita menjadi jauh dengan orang lain. Dan lebih daripada itu, hal-hal yang kecil ini seringkali menimbulkan konflik antar kita satu dengan lain. Banyak orang lewat media sosial suka menceritakan dan menjelek-jelekan orang. Banyak orang melalui media sosial menutup dirinya atau menutup identitasnya sambil menceritakan kejelekan orang. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, hari ini dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan, orang lain itu bukan sekedar sesama kita. Orang lain adalah saudara kita. Maka Injil bilang begini, jika saudaramu berbuat salah, saudaramu, dia tidak bilang sesamamu. Tuhan menegaskan bahwa siapapun orang di luar diri kita, dia adalah saudara kita. Maka tadi di awal saya katakan, persaudaraan itu bukan berarti tidak ada konflik. Persaudaraan itu bukan berarti tidak ada perselisihan. Persaudaraan itu bukan berarti tidak ada kesalahpahaman. Tapi persaudaraan itu mengandaikan kita harus berani untuk menyelesaikan setiap konflik dengan kasih dan kebenaran. Dan hari ini Tuhan menampilkan tiga cara ketika kita diperhadapkan dengan konflik. Yang pertama Tuhan bilang apa? Kalau ada saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Yang kedua, Kalau saudaramu berbuat dosa, kalau di bawah empat mata dia tidak dengar, bawa orang lain, satu atau dua orang, untuk sambil bersama-sama menasihatkan dia. Kalau masih sudah mendengar, bawalah dia di hadapan jemaat. Tuhan tidak bilang, kalau orang lain bersalah kepada kita, silakan kau maki-maki dia. Tidak. Tuhan tidak bilang hari ini, kalau orang lain berbuat salah kepadamu, silakan kau jelek-jelekkan dia. Tidak. Dan firman Tuhan hal ini dengan bagus bilang begini, kalau engkau berhasil menegur dia, maka engkau membawa dia kembali. Bacaan pertama menegaskan dengan cara yang lain, kalau engkau berhasil menasihatkan orang yang bersalah, engkau menyelamatkan nyawamu. Tapi kalau kau tahu orang lain bersalah dan engkau tidak menasihati dia, engkau sedang memberikan ancaman terhadap nyawamu. Dan yang ketiga, kalau engkau menasihati dia dan dia tidak mendengar, dia yang menanggung akibat dari perbuatan salahnya. Banyak kali di zaman ini, demi menghindari konflik, sekali lagi tadi saya katakan, persaudaraan itu mengandaikan selalu ada konflik. Dan banyak kali demi menghindari konflik, perilaku manusia bertentangan dengan apa yang Tuhan inginkan hari ini. Kita lebih memilih sikap permisif, membiarkan. Sudahlah, daripada saya repot dengan kau hidup, silakan. Kalau kau mau dosa, kau dosa sendiri, kau tanggung sendiri, masing-masing urus diri sendiri. Begitu seringkali kita membela diri. Ya, kalau mau masuk neraka, silakan, kau sendiri urusan masuk neraka. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan, orang-orang Kristen tidak demikian. Orang saudaramu punya dosa juga akan menjadi bagian dari dirimu. Ya, saudaramu punya kesalahan juga adalah bagian dari dirimu. Maka tidak boleh membiarkan seorang pun dari antara saudaramu jatuh dalam kesalahan dan dosa-dosanya. Saudara dan saudari, umat beriman sekalian yang terkasih, banyak kali dalam hidup kita, suami dan istri dapat saling menyimpan luka. Orang tua dan anak seringkali dapat mengalami kesalahpahaman. Saudara kandung dapat bertahun-tahun tidak bicara satu dengan yang lain. Dan banyak kali semua dimulai dari persoalan kecil saja. Hal yang sama mungkin juga terjadi dalam lingkungan kerja kita. Hal yang sama mungkin juga terjadi dalam komunitas masyarakat kita. Bahkan dalam pelayanan juga. Ada dewan gereja juga. Ya, para pelayan saling baku marah satu sama lain. Sering terjadi. Ya. Dan sekali lagi, sering terjadi oleh karena hal-hal yang kecil. Kadang persoalan itu menjadi semakin besar. Bukan karena masalahnya sangat besar di awal, tetapi karena persoalan kecil itu tidak dibicarakan dengan benar. Ya. Suami dan istri seringkali menjadi besar masalah karena mungkin hal kecil saja tidak dibicarakan. Orang tua dan anak seringkali berantem hanya karena persoalan kecil. Adik dan kakak mungkin cuma karena hal kecil, lalu kemudian menjadi persoalan yang besar. Dan ketika dibiarkan, persoalan itu semakin menumpuk. Sehingga membuat orang susah untuk ambil keputusan menuju rekonsiliasi. Kembali kepada hidup bersama. Rekonsiliasi kenapa penting? Bacaan kedua menegaskan bahwa orang-orang beriman harus hidup dalam kasih satu sama lain. Orang-orang beriman harus hidup dalam cinta satu sama lain. Dan inilah yang menjadi kepenuhan hukum bagi orang-orang Kristen. orang-orang Kristen tidak harus hidup dalam rasa benci, rasa dendam dengan saudara dan saudarinya. Kita harus mampu untuk melepaskan pengampunan. Tapi banyak kali juga kita menjadi pihak yang susah untuk ditegur. Kalau orang datang bilang begini, Eko sedang salah, kita menjadi orang yang susah ditegur. Uskup Mendagi dulu selalu bilang begini, kalau kau dapat tegur dan kau mulai defensif, kau mulai membela diri, kau mulai menceritakan sejumlah alasan untuk mempertahankan dirimu, Bapak Uskup bilang, kau sedang salah. Ya, kalau istrimu sedang menegur kamu dan kamu sedang membela dirimu, harus jujur bilang, kau sedang salah. Hanya demi supaya kau pun harga diri, kau bela diri, defensif, membenarkan kesalahan dengan pelbagai cara. Dan kita juga seringkali berpartisipasi dalam cara hidup ini. Kita juga sering kalau ditegur orang, kita selalu bertegar hati. Dalam Mazmur tadi dengan sangat indah dikatakan, jangan tegar hatimu, dengarkanlah Tuhan, dengarlah teguran Tuhan. Dan teguran Tuhan itu dapat datang dalam kitab suci, dapat hadir melalui orang tua kita, dapat hadir melalui anak-anak kita, dapat hadir melalui sahabat kita, dapat hadir melalui rekan kerja kita atau anggota komunitas kita. Mungkin dia bilang dengan santai, kau kelihatan sudah tidak setia lagi dengan istrimu, kau kelihatan tidak lagi menjadi orang tua yang baik. Itu cara Tuhan menegur kita, itu cara Tuhan menasihati kita. Mazmur hari ini bilang, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu untuk mendengar orang lain. Maka saudara dan saudari, kita berdoa dalam perayaan Ekaristi ini supaya kita semua boleh mengambil keputusan untuk melihat orang lain sebagai saudara kita. Kalau orang lain sedang salah, kita jangan permisif, kita diajak untuk menolong mereka menjadi baik. Tapi kalau kita sedang salah, orang lain menasihati kita, firman Tuhan hari ini juga bilang, jangan tegarkan hatimu. Tuhan sedang menasihati kita. Kita mohon bantuan dari Tuhan supaya dengan semangat ini kita semakin menjadi baik dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati ketong semua. Amin. Silakan berdiri, mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Saudara dan saudari, dalam firman-Nya hari ini Tuhan juga bersabda, di mana ada dua atau tiga orang berkumpul atas namaku, disitulah aku hadir. Mari di hadapan Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita, kita panjatkan doa-doa kita.
1: Bagi gereja masa sekarang, ya Bapa, tabahkanlah gerejamu pada masa sekarang ini agar berani menyuarakan peringatannya terhadap ketidakadilan dan kekerasan yang berkecamuk di tengah masyarakat. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: bagi semua yang mencari kebenaran. Ya Bapa, bimbinglah mereka yang mencari kebenaran. Semoga perjumpaan dengan umat-Mu membawa mereka kepada Kristus, Sang Kebenaran Sejati. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak, ya Bapa, hiburlah keluarga-keluarga yang tidak dikaruniai anak dengan kasih-Mu, sehingga mereka menyadari bahwa masih ada anak-anak yang amat membutuhkan uluran cinta dan kasih sayang mereka. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
1: Bagi kita di sini, ya Bapa, curahkanlah cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mencintai siapapun tanpa membeda-bedakan. Kami mohon.
0: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari saudara dan saudari, kita tunduk kepala sejenak di hadapan Tuhan. Kita menyampaikan wujud doa pribadi, permohonan keluarga-keluarga kita masing-masing.

Dan secara khusus dalam perayaan Ekaristi ini, kita berdoa bagi 116 umat paroki katedral ini yang sebentar sore nanti akan menerima kepenuhan Roh Kudus melalui penerimaan sakramen Krisma. Tuhan memberkati seluruh acara sebentar nanti, memberkati Krismawan dan Krismawati agar mereka dengan anugerah Roh Kudus yang diterima semakin bertumbuh sebagai orang-orang beriman yang sejati. Kita juga dalam perayaan Ekaristi ini berdoa atas permohonan dari Riko dan Caken Kilmas, mengucap syukur atas rahmat yang diberikan teristimewa berkat ulang tahun perkawinan dari kedua orang tua terkasih. Dari seseorang mengucap syukur untuk berkat yang telah diterima dan mohon berkat Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Juga pengampunan dosa bagi keluarga Rarusun, Henan, Yamko, Wererubun, Renyaan, Rahawarin, Metrai, Luhuyanan, Ohi Lulin, Ohi Timur, Namsa, Rengil, Renwarin, Renyut, Ohi Ra, Mado, Mastail, Rahadet yang telah meninggal. Tuhan menerima mereka dalam kerajaan surga. Dari Maria Ningtis mengucap syukur atas terkabulnya doa Rosario. Dari seseorang berdoa untuk negeri kita tercinta, semoga Tuhan senantiasa menyertai, dipulihkan dari pelbagai bencana dan hal-hal yang tidak diinginkan. Kita berdoa juga mohon keadilan dan perdamaian hukum bagi bangsa dan negara kita. Dari Nona Solilit untuk arwah yang telah meninggal, Kakak Henrikus, Ade Sandra, Tuhan ampuni dosa-dosa mereka dan menerima mereka dalam kerajaan surga. Dari keluarga Sugiarto Soputan, mendoakan mama terkasih Pori Veronica Rumondor yang genap satu tahun meninggal, Tuhan ampuni dosa-dosanya dan menerima dia dalam kerajaan surga. Dari Norman Titerolobi, mendoakan istirahat kekal Bapak Norbertus, Mama Leonila, Kakak Nikolaus, Kakak Maria, Ayah Everardus, Mama Henrika, Adik Maria, dan Mama Masila. Dari Christian Agustinus, mendoakan keselamatan jiwa orang tua terkasih Bapak Lambertus Agustinus dan Mama Tan Somi. Tuhan mengampuni dan menerima mereka dalam kerajaan surga. Juga mohon berkat dan kekuatan dalam menjalani hidup bagi Chris Agustinus. Dari keluarga Jati, memohonkan keselamatan jiwa bagi Bapak Opa Oyang Bernabas Sukadi dan juga kaum keluarga yang telah meninggal. Dari Bapak Lukas Batmomolin, mohon keselamatan jiwa bagi arwah Mama Oma terkasih Cornelia Batmomolin, Romana Batmomolin. Dan dari Riko dan Caken, berdoakan maksud-maksud khususnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, demikianlah doa-doa yang telah kami sampaikan kepadamu. Berkenanlah mendengarkan doa-doa ini yang kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan.

Dan kini berdoalah saudara dan saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan Allah, Engkaulah pangkal damai dan kesalehan yang sejati. Kami mohon, semoga dari kurban persembahan ini membumbung kehadirat-Mu hormat dan pujian kami yang selayaknya. Dan semoga dengan mengambil bagian dalam misteri suci ini, kami semua menjadi rukun bersatu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.

sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerahmu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat, kami memujimu dan dengan sukacita kami bernyanyi.

kita bersatu dalam dua syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu."

sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Senongutra, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum keluarga kami, umat di paroki kami, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun engkau perkenankan turut serta, memuji dan memuliakan dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Silakan berdiri, mari bersama-sama kita mengulangi doa agung yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasihmu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.

Lihatlah, inilah Yesus Kristus sang anak domba Allah, Dia yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang saat ini diundang turut serta dalam perjamuannya yang kudus. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus memberkati dan menghantar kita sekalian sampai masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Amin.

0: kita bersatu dalam doa penutup. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu karena kami telah menerima putramu dalam perayaan yang sungguh agung ini. Semoga berkat anugerah mulia ini kami memperoleh semangat penyangkalan diri agar kami dapat menerima nasihat dan juga memberi nasihat dengan rendah hati satu sama lain demi kebaikan bersama, sampai saatnya nanti kami semua Engkau izinkan berkumpul lagi dalam kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan informasi paroki.
1: Mohon perhatian Umas atas beberapa informasi paroki Minggu 6 September 2026. 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 6.00 WIT. Hari Jumat, 11 September 2026, misa harian Jumat pada pukul 18.30 WIT, Kor PDKK Santo Carolus. Penanggung jawab liturgi Minggu 13 September 2026, misa biasa ke-24. Misa pertama pukul 7.00 WIT, dewan yang bertugas Rukun Santa Cecilia dan Rukun Santo Matius Ricci, Kor Rukun Santa Monica dan Rukun Santo Markus, organis Saudara Niklas. Misa kedua pukul 9.00 WIT, dewan yang bertugas DPP Kelompok 5, Kor Lingkungan Rohani 2, Monsignor Johannes Jacobus Grand, organis Saudara Alvin. Misa ketiga pukul 18.30 WIT, dewan yang bertugas DPP Kelompok 6, Kor Lingkungan Rohani 3, Monsignor Andreas So, organis Saudara Tommy. 2. Kolekte misa pekan lalu Minggu 30 Agustus 2026, kolekte paroki misa pertama, kedua dan ketiga, kolekte Jumat pertama Rp9.424.000, kolekte pembangunan misa pertama, kedua dan ketiga Rp7.416.000, kolekte sumbangan misa pertama dan kedua Rp2.115.000, kolekte untuk korban bencana di NTT misa pertama, kedua dan ketiga Rp5.181.000, total derma pekan lalu Rp24.136.000. 3. Pada misa ketiga minggu ini akan dilaksanakan pukul 17.00 WIT atau jam 5 sore misa penerimaan sakramen Krisma. Dewan yang bertugas DPP Kelompok 4, Kor dari Paduan Suara Luman Kristi, organis Saudara Niklas, monitor Saudari Betsy dan April. 4. Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Amboina membuka seminar penyembuhan luka batin pada tanggal 11 sampai 13 September 2026 pukul 16.00 WIT sampai 21.00 WIT, bertempat di SES Hotel Ambon, untuk kontribusi Rp150.000 per orang. Bagi yang ingin mengikuti seminar ini boleh menghubungi Ibu Della Masela dan Saudari Ina Demon. 5. Pembersihan gereja pada hari Sabtu 12 September 2026 adalah Rukun Santo Lukas dan Rukun Santo Christophorus. Mohon kerjasama dan partisipasi untuk melaksanakan tugas yang dimaksud. Terima kasih kami ucapkan kepada selebran utama dalam misa ini, RD Paul Kalkoi. Terima kasih juga kepada RRI yang telah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Terima kasih juga disampaikan kepada semua petugas liturgi, DPP, misdinar, lektor, pemazmur, kor, organis, dan pendekor, dan semua yang terlibat dalam misa ini. Demikian informasi paroki, Tuhan memberkati kita semua. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Salve.
0: Bapak Ibu sekalian yang terkasih, firman Tuhan hari ini ajak kita untuk mau mengampuni karena kita juga diampuni. Mau dimaafkan karena kita juga rela memaafkan. Banyak kali terjadi kita susah memaafkan. Kita susah mengampuni. Rasa-rasanya luka setolo dalam begitu. Ya, sakit hati setolo besar. Nah, itu sebenarnya luka batin. Jadi tadi kalau dengar pengumuman ada seminar luka batin, itu bagus ikut. Karena ketum perlu penyembuhan. Batin ini perlu disembuhkan. Jadi yang punya kesempatan untuk boleh ambil bagian dalam kegiatan luka batin tadi itu boleh mendaftar. Kegiatan akan dibuat di SEST Hotel. Baik, mari silakan berdiri, kita mengakhiri dengan mohon berkat Tuhan.

Sebelum lagu penutup, mari bersama-sama kita berdoa 3 kali salam Maria. Kita mendoakan basudara kita, Gereja Protestan Maluku yang hari ini merayakan ulang tahunnya. Kita mohon berkat Tuhan atas pertumbuhan gereja bagi badan pekerja harian Sinode, juga semua jemaat, agar dalam semangat kekristenan kita semakin ada dalam pertumbuhan untuk menjadi pewarta-pewarta di dunia ini. Kita berdoa bersama 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sebentar pulang, kalau ketemu saudara dan saudari dari Gereja Protestan Maluku, silakan memberi salam, ucap selamat ulang tahun kepada mereka. Besok kita punya ulang tahun kota Ambon, jadilah warga kota yang menjaga keamanan, kedamaian, kebersihan, ketentraman hidup bersama di kota yang kita cintai ini. Perayaan Ekaristi sudah selesai, mari kita pergi, kita diutus. Syukur kepada Allah.

0: Saudara pendengar, demikian tadi telah sama-sama kita ikuti misa Minggu pagi di hari ini, Minggu 6 September 2026, langsung dari Gereja Katedral Santa Franciscus Xaverus Ambon. Dan sama-sama kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pastor. Semoga apa yang sudah disampaikan, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pastor pada hari ini, di ibadah kali ini, memberkati kita semua dalam menjalani kehidupan kita di minggu kerja yang baru. Kru Radio Republik Indonesia Ambon, saya Lisa Siahaan, Bung Mayus Noya, teknisi, dan driver Matis Tetuhi, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali ke studio bersama rekan Joe Surui.
1: Ya, terima kasih Lisa dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikianlah sajian kami untuk Anda di beberapa saat ini. Kami hadirkan untuk Anda ibadah misa pagi dari Gereja Katedral Ambon yang telah Anda ikuti. Dan kembali Anda bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Bisakah kita membayangkan bagaimana sebuah suara dari radio pada masa perjuangan mampu menembus jarak dan menyatukan sebuah bangsa? Ketika belum ada internet, belum ada media sosial, belum ada telepon pintar, yang ada hanyalah gelombang udara dan suara. Suara yang membawa kabar tentang perjuangan, suara yang menyebarkan semangat kemerdekaan, suara yang menghubungkan rakyat Indonesia dari satu tempat ke tempat lainnya. Radio pada masa itu bukan sekedar hiburan. Radio adalah bagian dari perjuangan. Dan dari semangat itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. RRI hadir membawa sebuah misi besar, menyampaikan informasi, menjaga persatuan, memperkuat kebudayaan, dan menghadirkan suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Semboyan itu menjadi perjalanan panjang dari radio tabung ke radio transistor, dari siaran analog hingga streaming dan dunia digital. Hari ini, suara radio tidak lagi hanya terdengar dari pesawat radio di ruang keluarga. Ia hadir di telepon pintar, website, media sosial, podcast, dan berbagai platform digital. Teknologinya berubah. Tetapi kebutuhan manusia untuk mendengar, berbagi, dan terhubung tetap sama. Karena radio bukan sekedar frekuensi. Radio adalah koneksi. Koneksi antara informasi dan masyarakat, antara budaya dan generasi, antara suara daerah dan Indonesia. Dari suara perjuangan kemerdekaan hingga suara Indonesia di era digital, radio terus berjalan mengikuti zaman, dan RRI akan terus menjaga suara itu. Suara yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya tentang wilayah. Indonesia adalah tentang cerita, budaya, persatuan, dan suara rakyatnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dari masa lalu untuk hari ini dan untuk Indonesia di masa depan. Sekali di udara, tetap di udara.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia.

Qatar juga menjadi hari ulang tahun atau HUT Gereja Protestan Maluku, dan kami ucapkan selamat juga kepada seluruh umat Kristiani di Provinsi Maluku yang mana di hari ini merayakan hari ulang tahun. Dan kalau dilihat dari perjalanannya yang cukup panjang, 6 September 1935 jadi gereja mandiri dan menjadi suatu hal yang luar biasa perjalanannya hingga tahun 2026.

0: wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.

0: satu RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan sejumlah langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027. Kepala Pelaksana BPBD SBT Bahrum Artavela mengatakan, penanganan kekeringan telah dilakukan sejak Juni 2026 dan pemerintah daerah kini menyiapkan berbagai sumber air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi kekeringan yang berkepanjangan. Menurutnya, Pemkab SBT telah mendapatkan 78 titik sumur bor sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Fasilitas serupa juga akan ditambah bagi masyarakat di wilayah Pulau Gorom dan Teor. Selain sumur bor, BPBD juga menyiapkan teknologi untuk mengolah air laut menjadi air yang dapat dimanfaatkan masyarakat di wilayah kepulauan, di mana langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadapi kekeringan secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber air alternatif dan teknologi pengolahan air laut, kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkuat hukum untuk semua.

Jika Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari, dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres. Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang, selamat hari Minggu untuk Anda pendengar semuanya yang saat ini sedang menikmati suasana hari Minggu. Spesial untuk pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada yang di saat ini sedang menikmati hari ulang tahun Gereja Protestan Maluku. Semoga kita sebagai orang Kristen selalu dikuatkan, diberi kesehatan yang baik, rezeki yang baik. Kita masih terus ada di Gereja Protestan Maluku. Baik, kepeningan saya Susan yang masih terus menemani Anda di saat ini. Berbagai informasi yang terus hadir menemani pendengar semua di Maluku siang ini. Semoga tetap eksis dan tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab. Selamat hari Minggu dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ketahanan pangan bukan hanya soal banyaknya makanan yang tersedia. Ketahanan pangan berarti setiap orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman, dan terjangkau setiap saat. Karena itu, kita semua bisa berperan. Mulailah dengan mengurangi pemborosan makanan, memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran, serta lebih menghargai hasil kerja para petani dan nelayan. Langkah kecil dari setiap keluarga akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan ketahanan pangan Indonesia. Ketahanan pangan dimulai dari kepedulian kita bersama.

Kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa. Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

0: Baru butuh 1.5. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Nih, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mata kok jadi kayak gini sekarang.
1: Bukan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi dari kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
2: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih terus menghiasi ruang dengar Anda di siang ini ya pendengar. Dan berbagai informasi untuk Anda nikmati di saat ini pendengar, bahwa Lomba Gerak Jalan Indah atau LGJI Ambuina 2026 yang digelar Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku Daerah Kota Ambon ya. Kegiatan ini menurut Wali Kota Ambon Bedun Watimena mengajak seluruh peserta mengikuti perlombaan dengan menjunjung tinggi persaingan yang sehat. Ia juga meminta panitia dan dewan juri menjalankan tugas secara profesional sehingga proses penilaian berlangsung objektif dan hasil perlombaan dapat diterima seluruh peserta. Dan Watimena turut mengingatkan masyarakat dan peserta untuk menjaga kebersihan lingkungan selama kegiatan berlangsung. Hal tersebut sejalan dengan tema HUT Kota Ambon ke-451 yakni Ambon Bersih, Maluku Sehat. Ia berharap seluruh peserta dapat menikmati kegiatan sekaligus menjadikan Lomba Gerak Jalan Indah sebagai bagian dari perayaan kebersamaan masyarakat Kota Ambon.

0: Acie, anak baru ya.
1: Iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana nih?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Itu kan koridornya buntu.

Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami masih terus menemani Anda di siang ini ya, dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda pendengar yang terus bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, informasi untuk Anda sebagai bagian dari upaya memperkuat mitigasi dan mengurangi risiko bencana di Kota Ambon. Bodin Watimena selaku Wali Kota Ambon meresmikan fasilitas sistem peringatan dini banjir dan tsunami di Negeri Hati Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Saat memberikan sambutan, beliau mengatakan bahwa Ambon memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor hingga pohon tumbang. Dan menurutnya, sistem peringatan dini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi lebih cepat sehingga memiliki waktu untuk melakukan evakuasi ke lokasi yang aman. Kalau air sudah melebihi debit yang rawan, segera mengungsi. Intinya, kita harus siap siaga. Selain pemasangan sistem peringatan dini, pemerintah Kota Ambon terus memperkuat mitigasi melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, perguruan tinggi, serta berbagai pihak lainnya.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta.

tubuh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

berinteraksi, belajar, hingga bekerja. Dengan digital, informasi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, gunakan dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk berkembang.

saat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi kami akhiri berbagai informasi untuk Anda di saat ini, pendengar. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta.

Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Radcliffe melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: pertama kami awali dari sepak bola internasional. Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: 新鲜感。
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Radcliffe melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chang dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Deang melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy and I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada balap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell memulai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
2: This weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Ada Kusuma melaporkan.

0: sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one hand we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Calo. Calo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tepatnya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Kedepan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ari Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Sementara itu gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
1: Laga pembuka Super League musim ini antara PSM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevante pun membuahkan hasil. Menjelang teratur minum, Saiful Seva langsung mencetak gol setelah menerima umpan Prianto Apiyoso. Tetapi, kiper Persita yang terdiri di belakang berhasil menemukan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Rifki Mas berhasil membobol gawang PSM, membawa pendekar kisarannya unggul 1-0. Namun PSM tidak menyerah. 6 menit sebelum pertandingan berakhir, Adrian Prusaki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu batu Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya. Sementara itu pemain Persita Mario Jardel aku lagi berjalan tidak mudah, namun tetap bersyukur hasil ini.
2: Sangat bersyukur sudah kita bisa menahan hasil ini. Apalagi ini tidak mudah, ini menjadi mudah juga. Hampir saja kita mencuri poin 3 poin, tapi ini sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukur.
1: Zain mengalir dari kado manis meski belum maksimal bagi PSM yang merayakan hari kedua yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membuat pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansuari, Cikibra, Tegara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim merah putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Polita dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Kalau memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat, tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satriojiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Terjadi satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Berbasis selaku federasi

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Buta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan. Antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.

0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak 9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
1: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia. Itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah. Ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, dimanapun Anda berada ya, kami kembali menemani Anda di siang ini selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Susan, menemani Anda di musik dan informasi untuk Anda di sore ini ya, siang ini ya pendengar, tetap menghiasi ruang dengar Anda dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id di Maluku siang ini.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Nasi, buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat. Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter. Tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu Prunus, kersen itu Muntinia.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Karena sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Espíritu Santo era de Ambon.
1: Kodam 15 Patimura mengirimkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triminarto memantau proses penyerahan bantuan secara virtual dari Kota Ambon. Melalui Vicon, Pangdam Dodi mengatakan pengiriman logistik tersebut merupakan bentuk empati prajurit Kodam 15 Patimura kepada masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Ia berharap bantuan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga selama masa penanganan bencana. Bantuan dari Maluku untuk NTT menjadi gambaran bahwa kepedulian tidak dibatasi jarak dan wilayah. Bagi TNI, persaudaraan dengan masyarakat diwujudkan melalui kehadiran dan tindakan nyata saat musibah melanda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Maluku siang ini masih terus menemani Anda ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Saya Susan masih terus menemani Anda di saat ini, dan informasi untuk Anda bahwa momentum Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan bagi Bank Rakyat Indonesia Unit Benteng untuk semakin memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan perbankan yang cepat, ramah, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan nasabah. Semangat tersebut terlihat dari aktivitas pelayanan di BRI Unit Benteng Ambon ya. Para pekerja BRI menyambut nasabah dengan keramahan, memberikan apresiasi sekaligus memastikan setiap kebutuhan transaksi dan layanan perbankan dapat ditangani dengan baik. Karena bagi BRI Unit Benteng, pelayanan kepada nasabah bukan sekedar aktivitas rutin di ruang perbankan. Dan pelayanan menjadi bagian penting dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat posisi BRI sebagai salah satu mitra strategis masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transaksi, pembiayaan maupun akses layanan keuangan.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi Maluku siang ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id yang sudah kami hadirkan menemani Anda di saat ini yang kami akhiri. Pendengar, kita sudah ada tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita akan hadirkan untuk Anda ya pendengar Maluku sepekan 6 September 2026.

0: dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Komando Daerah Angkatan Laut Kodairo 9 memperkuat sinergi dengan berbagai instansi dalam mengantisipasi potensi ancaman dan pelanggaran di wilayah perairan Maluku. Koordinasi dilakukan bersama Polri, Bea Cukai, serta stakeholder terkait lainnya. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodairo 9 Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, pengamanan wilayah laut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, karena itu hubungan dan koordinasi dengan berbagai stakeholder terus dibangun untuk memastikan keamanan wilayah Ambon dan Maluku secara umum. Salah satu potensi ancaman yang menjadi perhatian adalah penyeludupan dari arah laut ke darat maupun dari darat ke laut. Potensi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi antar pihak yang terlibat dalam pengamanan.
2: Penyeludupan ini kita tidak, atau pelanggaran-pelanggaran ini kita tidak bekerja sendiri. Kita juga sangat baik koordinasi dan hubungan dengan stakeholder-stakeholder terkait. Baik itu khususnya TNI AL, baik dengan instansi Polri, dengan Bakamla, dengan Bea Cukai dan sebagainya, kita melaksanakan koordinasi melekat. Tentunya tujuannya satu, untuk mengamankan Ambon khususnya atau Maluku secara umum dari tindak-tindak kejahatan yang akan atau berpotensi untuk ada di wilayah kita.
1: Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat menyampaikannya kepada pihak terkait. Informasi tersebut selanjutnya akan dilakukan cross-check untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan.
3: Wali Kota Ambon Bonewin Watimena meminta 52 pejabat fungsional yang baru dilantik untuk bekerja secara profesional, berintegritas dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Watimena saat mengambil sumpah dan melantik 52 pejabat fungsional di lingkungan pemerintahan Kota Ambon. Dalam sambutannya, Watimena mengatakan penguatan birokrasi merupakan bagian dari program prioritas pemerintah Kota Ambon periode 2025-2030, khususnya dalam mewujudkan birokrasi yang berintegritas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Menurut Watimena, birokrasi merupakan motor penggerak pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengisian jabatan fungsional harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan keahlian aparatur. Watimena menilai jabatan fungsional merupakan bentuk pengakuan terhadap keahlian dan keterampilan aparatur dalam bidang tertentu. Ia mencontohkan, peningkatan kualitas pendidikan harus ditangani oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang pendidikan. Begitu pula dengan pengembangan teknologi informasi yang membutuhkan tenaga profesional di bidang tersebut. Wali Kota berharap keberadaan para pejabat fungsional mampu mempercepat kerja birokrasi dan juga membantu pemerintah menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
4: Plus juga dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Karena itu jabatan fungsional ini kan ada berdasarkan keahlian. Ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Ini akan sama saya sebenarnya, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1. Jadi saya harus berebut di soal jabatan struktural. Jabatan fungsional ini pengakuan terhadap spesialisasi keahlian. Saudara-saudara, dia lebih penting dibanding dengan jabatan struktural. Kemudian ada juga berdasarkan keterampilan. Keterampilan itu ada pertama, mahir, sampai penyelia.
3: Watimena juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia meminta seluruh aparatur bekerja dengan tulus, transparan, responsif, cepat, serta tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit kepada masyarakat. Sementara itu, Watimena menyampaikan pemerintah Kota Ambon akan kembali melakukan pelantikan pejabat struktural setelah rangkaian persiapan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon selesai dilaksanakan. Wali Kota juga berharap seluruh proses penataan birokrasi dapat memperkuat kinerja pemerintah Kota Ambon sehingga program pembangunan dan pelayanan publik berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.
5: Menyikapi potensi celah pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Ambon, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas Maluku langsung melakukan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya memeriksa kesiapsiagaan petugas, evaluasi juga diarahkan pada penguatan sistem serta sarana dan prasarana untuk memastikan keamanan dan ketertiban lapas tetap terjaga. Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, menegaskan tidak boleh ada celah pengamanan yang dibiarkan tanpa tindakan tindak lanjut. Menurutnya, setiap potensi kerawanan harus diidentifikasi dan segera diperkuat melalui pembenahan personil, prosedur maupun fasilitas pendukung. Evaluasi dilakukan bersama jajaran Lapas Ambon, melibatkan Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Kepala Lapas Ambon Sumarwoto Hendra Budiman, serta Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Jeffrey Persulesi. Selain mengevaluasi pola pengamanan dan kesiagapan personil, jajaran juga memetakan titik yang membutuhkan penguatan fasilitas, diantaranya penambahan lampu penerangan, CCTV, pembenahan beranggang, serta penambahan petugas di pos menara atas.
6: Konsul koordinasi dan alhamdulillah aturan yang ada di Lapas Ambon. Nah, kami tetap kita lihat dulu semuanya dan kita tidak melihat dulu apakah ada. Ini kita sama telusuri dulu, baik SOP-nya, kemudian dari penjagaan.
5: Kanwil menekankan bahwa pengamanan tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah personil. Sistem kerja yang disiplin dan sarana pendukung yang memadai menjadi satu kesatuan dalam membangun pengamanan yang efektif. Selain aspek teknis, evaluasi juga menyasar pelaksanaan tugas petugas. Sejumlah petugas telah diperiksa dan dimintai keterangan. Dengan hasil pemeriksaan saat ini masih dianalisis secara objektif dan profesional. Apabila nantinya ditemukan unsur kelalaian dan pelanggaran disiplin, sanksi akan diberikan sesuai tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Kanwil Ditjenpas Maluku memastikan langkah evaluasi tidak berhenti pada pemeriksaan, tetapi dilanjutkan dengan pembenahan konkret dan berkelanjutan.
7: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut memberikan kesempatan kepada kontraktor dan tenaga kerja lokal. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan ialah Balam Energy Limited. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Seram Bagian Timur Mohtar Ramadan mengatakan, kontraktor lokal yang memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaan berpeluang menjadi mitra perusahaan. Namun status sebagai perusahaan lokal tidak otomatis menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Mohtar, kontraktor lokal tidak perlu minder bersaing dengan perusahaan dari luar daerah selama memiliki kemampuan dan memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Dia menegaskan setiap kontraktor tetap harus mengikuti proses seleksi serta memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
8: Pada prinsipnya, kontraktor lokal itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang kalau memang datang ke SBT harus juga sebenarnya kita bicara keharusan. Karena pasti ada yang di pengusaha-pengusaha lokal ini punya kualifikasi yang bisa masuk di situ. Tapi himbauan saya juga untuk teman-teman kontraktor lokal, kita tidak saja kalau mau pingin masuk mengikuti proses yang ada di sebuah perusahaan seperti Balam kayak begini, kita mengikuti proses mereka. Proses mereka itu tentu Balam punya standar-standar ketika kualifikasi yang dimiliki oleh perusahaan kita yang memenuhi syarat, maka perusahaan kita yang bisa dipertimbangkan.
7: Mohtar mengatakan persyaratan teknis merupakan salah satu pertimbangan profesional perusahaan dalam menentukan kontraktor. Karena itu kontraktor lokal juga diminta memahami apabila belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selain kontraktor, Mohtar meminta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Seram Bagian Timur memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Dia menyebut kompensasi tenaga kerja 70% lokal dan 30% dari luar daerah sebagai prinsip yang perlu diperhatikan perusahaan yang masuk dan beroperasi di Seram Bagian Timur. Mohtar menegaskan prinsip 70-30 tersebut tidak hanya ditujukan kepada Balam Energy Limited. Menurutnya prinsip itu berlaku bagi seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur.
8: Kita hanya meminta sebagai orang SBT meminta kepada siapa saja perusahaan yang datang di SBT kalau bisa satu memperhatikan tenaga kerja lokal yang dari 70-30 itu dan 70-30 ini berlaku untuk perusahaan apa saja yang datang di SBT bukan ada di Balam. Lalu memperhatikan juga perusahaan-perusahaan daerah yang mempunyai kualifikasi yang ada di bidang itu dapat diperhatikan dan dapat dipertimbangkan.
7: Dia mengingatkan kontraktor lokal agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan dari luar daerah. Menurutnya peluang tetap terbuka selama kontraktor mampu memenuhi kualifikasi dan persyaratan pekerjaan. Mohtar menilai perusahaan yang profesional akan menentukan mitra kerja berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, bukan semata-mata berdasarkan asal daerah. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari manajemen Balam Energy Limited terkait permintaan untuk memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di wilayah Seram Bagian Timur. Balam Energy Limited merupakan salah satu kontraktor kontrak kerjasama atau K3S dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Perusahaan asal Australia tersebut mengelola wilayah kerja blok migas Seram atau Seram Timur yang mencakup wilayah daratan dan lepas pantai Kabupaten Seram bagian timur.
3: Pemerintah Kota Ambon mendorong kembali hidupnya berbagai permainan tradisional di kalangan anak-anak sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi waktu mereka bermain gadget. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan perlombaan permainan tradisional dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bedoin Watimena mengatakan permainan tradisional seperti benteng dan berbagai permainan rakyat lainnya perlu kembali diperkenalkan kepada anak-anak sehingga mereka tidak hanya menghabiskan waktu dengan gadget atau perangkat Android. Menurut Bodoin, permainan tradisional juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk aktif bergerak, berinteraksi, dan juga bermain bersama teman-temannya. Dirinya berharap perkembangan teknologi tidak membuat generasi muda melupakan permainan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Bodoin juga menegaskan, meskipun anak-anak saat ini hidup di era modern, permainan tradisional tetap perlu dijaga agar terus tumbuh dan juga berkembang serta dikenal oleh generasi berikutnya.
9: Permainan-permainan tradisional sebenarnya masih bisa kita hidupkan kembali untuk diperlombakan dan juga apa? Ya, mengurangi waktu anak-anak untuk sekadar dengan gadget, dengan Android, tapi bisa terlibat dalam permainan-permainan olahraga tradisional. Dulu kita kecil-kecil kan, buat sepeda lama saja bisa pakai untuk lomba, untuk adu kecepatan misalnya, dan lain-lain. Ada main asen di sana, ya, ada main benteng di sana, dan lain-lain. Itu mudah-mudahan dia bisa kembali dihidupkan untuk apa? Anak-anak muda kita, walaupun hari ini zaman modern, tapi kita tidak melupakan permainan-permainan tradisional yang sudah berakar, tumbuh, dan berkembang di Kota Ambon dan Maluku.
3: Sementara itu, Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Kapolri Provinsi Maluku, Cimi Putirulan mengatakan, perlombaan permainan tradisional dalam rangka hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon melibatkan dua jenjang pendidikan, yakni tingkat SD dan juga SMP. Untuk tingkat SD, sebanyak 45 tim berpartisipasi yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kota Ambon. Sementara tingkat SMP diikuti oleh 15 tim. Cimi menjelaskan, masing-masing jenjang mempertandingkan 4 jenis permainan tradisional termasuk permainan jalan balok. Menurutnya, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Kota Ambon melalui KORMI dan tim penggerak PKK Kota Ambon. Cimi juga menilai permainan tradisional perlu kembali menjadi alternatif bagi anak-anak di tengah semakin tingginya penggunaan gadget. Ia berharap anak-anak dapat mengenal kembali permainan yang dahulu dimainkan oleh orang tua dan juga generasi sebelumnya.
10: Permainan tradisional di hari ini menyongsong HUT Kota itu kita laksanakan untuk dua jenjang. Yang pertama tingkat SD, jenjang SD itu partisipasinya 45 tim dari perwakilan dari semua kecamatan yang ada di Kota Ambon. Kemudian dari SMP ada partisipasinya 15 tim dengan masing-masing jenjang memiliki 4 jenis permainan tradisional. Di antaranya ada tarupa, ada tenggeram batok, ada lompat karung, lari bendera, dan juga jalan balok. Nah, kami juga merasa sangat berterima kasih ya kepada pemerintah kota di mana melalui KORMI dan juga tim penggerak PKK menginisiasi lomba-lomba seperti ini di momen Kota Ambon. Supaya apa? Kita jangan selalu membiarkan anak-anak kita membiasakan diri dengan permainan-permainan yang hanya gadget saja. Tetapi permainan-permainan tradisional biarlah menjadi alternatif supaya dong bisa tahu kembali bahwa ini dulu mamanya main, kakaknya main. Nah, dan saatnya dong juga harus main akan. Nah, ini harapan katong ke depan supaya permainan tradisional tetap dilestarikan di Kota Ambon.
3: Menurutnya, kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Ambon melalui KORMI dan juga tim penggerak PKK Kota Ambon. Jimmy berharap perlombaan tersebut tidak hanya berlangsung dalam momentum HUT Kota Ambon, namun dapat menjadi langkah untuk terus menghidupkan dan melestarikan permainan tradisional di kalangan generasi muda. Dengan menghidupkan kembali permainan tradisional, pemerintah Kota Ambon juga berharap anak-anak dapat memiliki aktivitas yang lebih sehat, aktif, dan membangun kebersamaan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gadget.
11: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Tual, Jan M. Talaut, merespon keluhan warga yang disampaikan dalam program Halo RRI terkait pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan. Ia menegaskan tugas damkar tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai kejadian non-kebakaran yang membutuhkan bantuan petugas. Menurutnya penanganan non-kebakaran antara lain meliputi pelepasan cincin yang terlalu kecil dan tidak dapat dilepas secara mandiri, hingga evakuasi hewan yang masuk ke dalam sumur. Seluruh penanganan tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Damkar.
12: Untuk tugas pokok di dinas kan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta penyelamatan. Jadi tugas kita bukan hanya kebakaran maupun non kebakaran. Ya kalau kebakaran ya kebakaran apa sajalah yang memang bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau non kebakaran itu mungkin ada yang cincin yang udah kecil tidak bisa, ataukah ada binatang yang masuk ke sumur, itu tugas-tugas kita yang dilaksanakan kalau memang ada laporan. Ibu ini pernah melapor apa tidak gitu.
11: Talau juga menilai intensitas tugas petugas saat ini cukup tinggi, terutama selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi kemarau yang panjang dinilai dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan maupun hutan. Ia membantah jika ada anggapan bahwa Dinas Damkar tidak melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Menurutnya, aktivitas petugas dapat dipantau melalui aplikasi Damkar yang terbuka untuk masyarakat serta melalui layanan call center yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan.
12: Ya, keliru kalau memang kita tidak berbuat apa-apa. Karena ya intensitas tugas kita memang sepanjang tahun ini, yang semenjak kemarau ini, tiap hari pasti ada kebakaran. Jadi kurang untuk laporan staf kami paling tertinggi 7 kali satu hari. Ya, kali dengan luas lahan tuh, lahan kering maupun hutan itu sekitar 50 meter persegi atau ke sampai 2 hektar itu. Ya, itu laporan masyarakat yang harus ditindaklanjuti kan. Kalau kita diun sini, pasti dengan hasil ini tipsa.
11: Telau juga menyampaikan selain melakukan penanganan di lapangan, Dinas Damkar juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk organisasi perangkat daerah, gereja, serta komunitas dan grup media sosial. Ia menegaskan tingginya intensitas kebakaran selama musim kemarau membuat petugas damkar hampir setiap hari menerima dan menangani laporan kebakaran.
5: Pemerintah Provinsi Maluku memproyeksikan pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu di Maluku sebagai simpul strategis untuk memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus menekan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi di daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan, proyek itu tidak hanya dibangun sebagai pelabuhan tempat kapal singgah, tetapi dirancang sebagai kawasan logistik dan industri terpadu dengan pelabuhan sebagai infrastruktur utama. Menurut Gubernur, konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat konektivitas logistik antar pulau di Maluku. Proyek strategis kawasan logistik terpadu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan Maluku, membuka peluang investasi, mendorong pengembangan industri, serta menciptakan lapangan kerja baru. Gubernur memperkirakan pengembangan kawasan ekonomi industri sekitar proyek strategis kawasan terpadu dapat menyerap sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru.
13: Dari pusat itu sudah memadai, berapa lama lagi karena kita untuk merealisasi program dan menjadi ketunggal. Tapi zaman itu kita betul-betul mengelola dia secara bertanggung. Melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat, kita akan mendesak. Lihat perkembangan itu harus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah, kehidupan masyarakat.
5: Ditambahkan Gubernur, keberadaan proyek strategis kawasan logistik terpadu bersama pengembangan Blok Masela dapat menjadi momentum penting bagi transformasi ekonomi Maluku karena keduanya berpotensi menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi di daerah. Pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu terus didorong melalui tahapan persiapan, perencanaan, dan kajian kelayakan agar proyek tersebut dapat dibangun secara layak, secara ekonomi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Rencana tersebut juga mendapat komitmen dukungan pembiayaan infrastruktur dari Bank Dunia, sehingga pemerintah Provinsi Maluku berharap proyek dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Mengatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan rekomendasi kepada Bank Dunia untuk segera memulai penelitian terkait rencana pembangunan proyek strategis kawasan logistik terpadu. Penelitian tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan sebelum proyek memasuki fase pelaksanaan. pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap rangkaian persiapan tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan proyek strategis kawasan logistik terpadu dapat memasuki tahapan pelaksanaan 2027. Gubernur menegaskan dampak proyek strategis kawasan logistik terpadu diharapkan tidak berhenti pada aktivitas kepelabuhanan, tetapi meluas ke kawasan industri, perdagangan, jasa, dan berbagai sektor pendukung lainnya.
1: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Ambon menggelar kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memeriahkan RRI Fest 2026 yang dirangkaikan dengan Bintang Radio dan Peringatan HUT Radio Republik Indonesia RRI ke-81 ditandai dengan pelepasan balon ke udara bertempat di halaman kantor RRI Ambon. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari perayaan semangat kebersamaan sekaligus bentuk apresiasi terhadap kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media bagi masyarakat dan bangsa. Kepala Stasiun Kepsta LPP RRI Ambon Yani Peter Latu Heru mengatakan, RRI Fest 2026 digelar sebagai wujud komitmen RRI untuk menghadirkan kegiatan yang inspiratif, bermanfaat, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap astacita program Presiden Republik Indonesia. RRI Fest 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni dari tanggal 1 hingga 2 September 2026, dengan menghadirkan sejumlah kegiatan bagi masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi jalan sehat, donor darah, pasar UMKM, pentas seni, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
14: Kita mulai ada dalam suasana bahagia di pagi hari ini dalam rangka membuka kegiatan RRI Fest yang dirangkaikan dengan Bintang Radio dan hari ulang tahun RRI yang ke-81. RRI Fest 2026 ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi RRI dalam memperkuat fungsi media untuk mendorong mendukung terwujudnya cita-cita bangsa.
1: Ia berharap RRI Fest 2026 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi ruang bagi berbagai pihak untuk bersinergi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Maluku. RRI juga mendorong agar semangat kolaborasi yang terbangun melalui kegiatan tersebut dapat terus diperkuat. Kepsta Yani turut mengajak seluruh pihak untuk menjadikan RRI Fest sebagai ruang untuk bersinergi, berbagi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan berjalan lancar serta memberikan pengalaman positif bagi masyarakat yang hadir. Selanjutnya, kegiatan Jalan Sehat sekaligus aksi bersih lingkungan diikuti oleh Kepsta RRI Ambon, Kepsta TVRI Stasiun Maluku, para pegawai RRI Ambon, pensiunan Dharma Wanita Persatuan, serta pelajar dan mahasiswa PKL.
3: Wali Kota Ambon Budewin Watimena mendorong pelestarian dan pengembangan musik ukulele sebagai bagian dari identitas budaya Kota Ambon. Hal itu disampaikan Watimena saat membuka Grand Final Lomba Ukulele tingkat Kota Ambon dan rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon yang berlangsung di Taman Patimura Kota Ambon. Watimena mengatakan, ukulele merupakan salah satu musik tradisional yang telah tumbuh dan juga berkembang di tengah masyarakat Kota Ambon. Karena itu, keberadaannya harus terus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, status Ambon sebagai kota musik dunia yang ditetapkan UNESCO membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengembangkan ekosistem musik di daerah. Predikat tersebut harus diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis musik sekaligus melibatkan seluruh masyarakat. Mengusung tema Ukulele Persamua Ambon for Dunia, Watimena menilai ukulele tidak sekedar menjadi di alat musik, namun juga dapat menjadi sarana pemersatu masyarakat serta memperkuat identitas Kota Ambon. Dirinya juga berharap pengembangan ukulele ke depan tidak hanya berhenti sebagai kegiatan seni dan hiburan, namun dapat menjadi bagian dari jiwa dan semangat masyarakat dalam membangun Kota Ambon. Semangat tersebut turut terlihat dari penampilan para peserta dalam Grand Final Lomba Ukulele Tingkat Kota Ambon.
15: Ukulele merupakan salah satu musik tradisional yang tumbuh dan berkembang di Kota Ambon. Musik tradisional ini menggambarkan identitas kita sebagai orang-orang Ambon. Karena itu tanggung jawab kita bersama adalah terus menjaga, melestarikan, membudayakannya supaya ukulele menjadi bagian penting dari upaya kita bersama untuk menghidupkan identitas budaya lokal kita sebagai akar dari budaya nasional. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sisi yang lain, Kota Ambon diakui sebagai kota musik dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini tidak saja membanggakan kita sebagai orang Ambon, tapi ada tanggung jawab besar kita untuk memastikan bahwa pengakuan itu tidak sekedar pengakuan yang biasa-biasa saja.
3: Salah satu peserta yang mencatat prestasi adalah Hutu Hena Pois yang berhasil menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam ajang tersebut. Selain prestasi Hutu Hena Pois, Kecamatan Siribo juga berhasil meraih predikat juara umum dalam lomba cukulele tersebut. Wacmeda berharap capaian itu dapat menjadi motivasi bagi para pelaku seni, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan musik cukulele dan menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Kota Ambon. Ia bahkan menargetkan pelaksanaan lomba cukulele tahun depan dapat dikembangkan lebih besar dengan melibatkan pemain dalam jumlah yang lebih banyak. Target tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi Ambon sebagai kota musik dunia, sekaligus membawa musik cukulele Ambon dikenal lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk diketahui, grand final lomba cukulele tingkat Kota Ambon dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, diikuti oleh 15 peserta yang merupakan perwakilan juara 1, 2, dan juara 3 dari 5 kecamatan di Kota Ambon.
11: Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial Republik Indonesia, I. Ketut Supena, mengatakan sekolah rakyat dibangun untuk mengenali dan mengembangkan potensi anak-anak yang berasal dari masyarakat kurang beruntung secara ekonomi. Menurutnya, keterbatasan ekonomi keluarga tidak boleh menjadi penghalang bagi anak-anak untuk menunjukkan kemampuan dan meraih cita-cita. Ketut Supena menyebutkan potensi yang dimiliki para peserta didik mulai terlihat dalam berbagai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut menjadi salah satu momen untuk mengenali karakter, minat, bakat, serta kemampuan setiap anak sejak awal mereka mengikuti proses pendidikan di sekolah rakyat.
16: Salah satunya tadi kita sudah melihat potensi-potensi dari sisi seninya, Pak. Saya meyakini sekali beberapa hari di sini dengan melihat fasilitas yang sudah dibangun oleh teman-teman PU, luar biasa. Ini belum selesai, Bu, ya. Jadi kita tuntaskan, nanti sekitar satu bulanan lagi kita ke sini, kita akan melihat bagaimana sesungguhnya sekolah rakyat terintegrasi di Kota Tua. Kita akan melihat bagaimana potensi-potensi anak-anak kita dari keluarga saudara-saudara kita.
11: Ia menegaskan setiap anak memiliki keunikan dan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Karena itu, semangat yang diusung dalam penyelenggaraan masa pengenalan lingkungan sekolah, setiap anak berharga, setiap mimpi punya jalan, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan ruang kepada setiap peserta didik dalam mengejar masa depannya. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renungat menegaskan penyelenggaraan sekolah rakyat di Kota Tual merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan Wali Kota yang dibacakan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah pada kegiatan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual.
16: Pemerintah ingin memastikan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak menjadi hambatan bagi anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan pembinaan, dan mengembangkan potensi dirinya. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual harus dikelola dengan serius. Sekolah ini harus memberikan pendidikan yang baik, harus membangun karakter, harus menanamkan kedisiplinan, harus mengembangkan keterampilan, dan harus memberikan ruang yang cukup bagi setiap anak untuk menemukan serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto atas gagasan dan menghadirkan program Sekolah Rakyat.
11: Ahmad Yani Renuat menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia atas program pembangunan Sekolah Rakyat yang telah memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan yang layak. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Tual merupakan bentuk nyata perhatian dan keberpihakan pemerintah dalam memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Renuat mengatakan kegiatan tersebut tidak semata-mata menjadi agenda seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menegaskan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia menjelaskan, sekolah rakyat merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah kepada anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan agar kondisi ekonomi tidak menjadi hambatan memperoleh pendidikan yang layak, sekaligus memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan potensi melalui pendidikan, pembinaan karakter, kedisiplinan, dan keterampilan.
7: PT Pertamina Hulu Energi mulai melakukan eksplorasi di wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mendorong agar aktivitas tersebut membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja dan pengusaha lokal. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, pemerintah daerah telah meminta Dinas Tenaga Kerja mulai berkoordinasi dengan operator untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang akan digunakan dalam kegiatan migas tersebut. Pernyataan itu disampaikan Fahri setelah bertemu dengan pihak Pertamina Hulu Energi Binaya dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di kantor Bupati Seram Bagian Timur Selasa pagi. Menurut Fahri, pemetaan kebutuhan tenaga kerja penting dilakukan sejak awal. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menyiapkan pelatihan bagi putra-putri daerah agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri migas.
17: Pertemuan dengan Pertamina dan ESDM ya. Pertamina akan masuk untuk mengelola blok Binaya. Jadi kan di SPT kita punya 4 blok ya. 2 blok yang sudah eksploitasi, 2 blok yang baru eksplorasi. Yang baru eksplorasi ini blok East Seram. Blok Seram Timur itu yang ditangani oleh Balam. Nah, kalau blok Binaya ini yang oleh Pertamina. Jadi mereka datang soal karena mereka akan masuk dan mereka sudah sampaikan banyak catatan terkait dengan 2 blok sebelumnya ya, apa yang mesti mereka perhatikan, kepentingan daerah, kepentingan rekrutmen terhadap anak-anak daerah sebagai tenaga kerja. Dan dari sekarang kita sudah minta ke Dinas Tenaga Kerja untuk ngobrol dengan Balam dan dengan Pertamina terkait dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja pada bidang dengan kualifikasi apa saja, supaya pemerintah daerah bisa menyiapkan pelatihan untuk anak-anak daerah dari sekarang. Jadi begitu mereka akan merekrut, kita anak-anak daerah sudah siap. Jadi sebisa mungkin banyak anak daerah yang dilibatkan.
7: Tak hanya tenaga kerja, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur juga mendorong agar pengusaha lokal diberi kesempatan terlibat dalam berbagai kegiatan pendukung pengelolaan blok Binaya. Fahri mengatakan industri minyak dan gas memiliki banyak jenis pekerjaan yang berpotensi dikerjakan oleh pelaku usaha di daerah. Karena itu, peluang tersebut diharapkan dapat dipetakan sejak awal bersama operator. Fahri juga berharap perusahaan daerah dapat dilibatkan dalam berbagai kegiatan terkait pengelolaan blok migas tersebut. Menurutnya, manfaat ekonomi dari keberadaan industri migas di daerah seharusnya tidak berhenti pada penerimaan dana bagi hasil atau DBH. Dia berharap pola keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan blok Binaya dapat lebih maksimal dibandingkan pengelolaan blok migas sebelumnya.
17: Soal juga keterlibatan kawan-kawan usaha lokal, gitu kan? Itu juga saya minta untuk diberi ruang. Kan ada banyak, kalau minyak dikelola, itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa di-share dengan pengusaha-pengusaha lokal. Kalau bisa itu juga dari sekarang direncanakan, termasuk juga dengan perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah juga kalau bisa juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan sehingga daerah juga mendapatkan dan manfaat lebih dari sekedar hanya pasif dan menunggu DBH. DBH ini kan kita cuma menunggu, tidak bisa bicara banyak.
7: Sementara itu, Project Manager PT Pertamina Hulu Energi Binaya Neni Herawati mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat memulai kegiatan eksplorasi untuk mencari potensi minyak dan gas di wilayah lepas pantai Pulau Seram. Neni mengatakan pihaknya juga meminta dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi. Berdasarkan kajian perusahaan, Pertamina Hulu Energi Binaya menargetkan produksi minyak dari wilayah lepas pantai Seram dapat dimulai pada tahun 2036 mendatang.
18: Nanti dalam waktu dekat ini kita sudah mulai melakukan kegiatan eksplorasi. Bisa dibilang sebenarnya kegiatan eksplorasi ini tentunya untuk mengurangi risiko kegagalan kita ya, untuk mencari potensi minyak dan gas di area lepas pantai di Seram. Artinya masih ada ketidakpastian di sini. Dalam kesempatan kali ini kami melakukan pengumuman ke Pak Bupati untuk meminta dukungan juga. Selain kajian kami, dan nanti insya Allah nanti kita targetkan di tahun 2036 nanti kita di area lepas pantai sekarang ini bisa memproduksi minyak, kita bisa menambah produksi yang signifikan sekitar 95.000 sampai 100.000.
7: Pertamina Hulu Energi Binaya sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi yang menjadi operator wilayah kerja Binaya yang mencakup kawasan lepas pantai Pulau Seram, Provinsi Maluku. Adapun blok Binaya diperkirakan memiliki potensi sumber daya migas yang besar. Data yang disampaikan menyebutkan potensi tersebut mencapai sekitar 6,7 miliar barel minyak dan 15 triliun kaki kubik gas alam. Dengan potensi tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berharap pengelolaan blok Binaya tidak hanya meningkatkan produksi minyak dan gas nasional, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
0: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah? Saya, Bu. Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
0: Sayang, kita berdua di sini saja, ya?
2: Iya, Desai. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya-Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mendorong keterlibatan pengusaha lokal dalam berbagai kegiatan pendukung pengelolaan wilayah kerja binaya yang berada di kawasan lepas pantai Pulau Seram Provinsi Maluku. Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri mengatakan, industri minyak dan gas memiliki banyak jenis pekerjaan yang berpotensi melibatkan pelaku usaha di daerah. Karena itu, peluang tersebut perlu dipetakan sejak awal bersama operator. Fahri meminta perusahaan daerah dapat diberi ruang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan terkait pengelolaan blok binaya. Menurutnya, keberadaan industri migas harus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah, tidak hanya melalui penerimaan dana bagi hasil. Ia juga berharap keterlibatan pengusaha dan perusahaan daerah dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat Seram Bagian Timur. Pemerintah daerah, kata Fahri, ingin memastikan masyarakat dan pelaku usaha lokal tidak hanya menjadi penonton ketika aktivitas industri migas mulai berkembang.

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Karena sekarang atau kekeringan di masa depan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. 91 tahun sudah Gereja Protestan Maluku berkarya menanam dan menyiram kebaikan di atas tanah ini. Perjalanan panjang yang menjadi bukti kesetiaan GPM dalam menghadirkan damai dan sukacita bagi seluruh masyarakat di Kepulauan Maluku dan Maluku Utara. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan Dirgahayu ke-91 Gereja Protestan Maluku 6 September 2026. Semoga GPM terus konsisten menjadi mitra strategis pemerintah dan media penyiaran dalam merawat toleransi, memperkuat persatuan, serta membawa kemaslahatan bagi seluruh umat di Maluku dan Maluku Utara. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Gereja Protestan Maluku. Shalom.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.

105,1 MHz Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat sore pendengar. Kita ketemu lagi ya pendengar di sore hari ini, yang membahagiakan ini, di tanggal 6 September 2026. Bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja. Selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas walau di hari libur. Dan pastinya juga selamat weekend ya. Atau mungkin sudah pulang weekend, sudah seharian berliburan, jalan-jalan kemana gitu seputaran Maluku.

informasi, buah kersen itu ternyata punya segudang manfaat. Buah kecil berwarna merah ini sering disebut cherry atau talok. Aslinya berasal dari Amerika Tengah. Tapi jangan salah, meski kecil, kersen punya kekuatan besar. Buah ini bisa bantu atasi asam urat, anemia, bahkan turunkan risiko serangan jantung. Buah kersen juga kaya nutrisi loh. Ada vitamin A, vitamin C, serat, antioksidan, dan zat besi. Cocok banget buat yang lagi jaga kesehatan jantung atau pencernaan. Nah, pohon kersen sendiri bisa tumbuh sampai 12 meter. Tapi biasanya cuma 3-6 meter saja. Daunnya runcing, bunganya cantik, dan buahnya manis banget. Jadi, kalau nemu buah kecil merah mirip ceri ini, jangan langsung dikira ceri ya. Itu bisa jadi kersen. Ceri dan kersen itu beda loh. Ceri itu prunus, kersen itu muntingia.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

0: 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menyiapkan sejumlah langkah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga Februari 2027. Kepala Pelaksana BPBD SBT Bahrum Artavela mengatakan, penanganan kekeringan telah dilakukan sejak Juni 2026 dan pemerintah daerah kini menyiapkan berbagai sumber air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi kekeringan yang berkepanjangan. Menurutnya, Pemkab SBT telah mendapatkan 78 titik sumur bor sementara untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Fasilitas serupa juga akan ditambah bagi masyarakat di wilayah Pulau Gorom dan Teor. Selain sumur bor, BPBD juga menyiapkan teknologi untuk mengolah air laut menjadi air yang dapat dimanfaatkan masyarakat di wilayah kepulauan, di mana langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadapi kekeringan secara berkelanjutan. Dengan memanfaatkan sumber air alternatif dan teknologi pengolahan air laut, kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak diharapkan tetap dapat terpenuhi selama musim kemarau.

fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sikat gigi 2 kali sehari dan rutin periksa ke dokter gigi. Senyum sehat, hidup lebih percaya.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit dan membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Ya, Bro Satrio dari Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar, informasi menarik dari laman rri.co.id mengenai penutupan sementara 6 bandara diperpanjang hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Akibat sebaran abu vulkanik Gunung Krakatau, kebijakan tersebut diambil setelah pemeriksaan terbaru menunjukkan sejumlah bandara masih terdampak abu vulkanik. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan evaluasi terus dilakukan melalui paper test dan informasi BMKG. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar menentukan kelanjutan operasional pada setiap bandara terdampak. Penambahan tersebut terjadi setelah Bandara Husein Sastra Negara Bandung menjalani pemeriksaan sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Hasil paper test menunjukkan indikasi positif abu vulkanik anak Krakatau di kawasan bandara. 6 bandara tersebut meliputi Radin Inteng 2 Lampung, Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Pondok Cabe, dan Budiarto. Bandara Husein Sastra Negara Bandung menjadi bandara ke-6 yang masuk dalam daftar penutupan.

0: heart.
1: Okay. Masuk bagasi dulu ya. Baik-baik ya.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, pendengar RRI Bola, Anda masih bersama dengan kami di saat ini. Dan ya, tanda waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 17.47 menit. Kita masih bersama dengan Anda dan menyapa Anda semua yang sore hari ini masih ya dengerin RRI Bola ya. Baik, kita nikmati dulu beberapa lagu-lagu ini sambil nantinya pada pukul 18 kita hadirkan juga untuk lagu-lagu Reggae Islam. Tetaplah bersama kami di 88.7 MHz.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincel, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah.
0: Hah?
1: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?

0: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih. Aku dapet chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu. Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Tahu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya kawasan hutan yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia. Kebakaran ini sering terjadi saat musim kemarau, ketika cuaca sangat kering dan mudah menyambar api. Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan pernapasan, merusak

lingkungan serta mengganggu penerbangan dan aktivitas sehari-hari. Hutan adalah rumah bagi berbagai hewan dan tumbuhan, serta berfungsi menjaga keseimbangan alam dan udara bersih bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah membakar sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar di kawasan hutan atau sekitarnya. Jika melihat kebakaran,

turun Kota Ambon ke 451 untuk Anda ya pendengar masyarakat Kota Ambon dimanapun Anda berada. Tetap eksis dan tetap semangat untuk Anda pendengar dan menikmati berbagai hiburan dan informasi untuk Anda yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda nantinya di pukul 8 kita akan siarkan secara langsung upacara peringatan hari ulang tahun Kota Ambon di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

Pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda ya, dimanapun Anda berada, bahwa sejumlah wilayah pesisir di Maluku berpotensi mengalami banjir pesisir atau rob mulai 6 hingga 16 September 2026. Kondisi tersebut dipicu fenomena fase Parige pada 7 September dan fase bulan baru pada 11 September yang berpotensi meningkatkan ketinggian maksimum air laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Ambon Mujahidin dalam informasi resmi dikeluarkan 6 September 2026 menyebutkan wilayah yang berpotensi terdampak meliputi pesisir kota Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian timur, Kepulauan K, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tanimbar. Menurut Mujahidin, waktu terjadinya potensi gelombang pasang dan banjirop berbeda pada setiap wilayah, baik dari sisi hari maupun jam. Secara umum, potensi banjir pesisir di wilayah Maluku berlangsung pada periode 6 hingga 11 September 2026.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: Nih, ada foto Aib teman sekelas nih. Posting ah, biar viral.
1: Eits, tunggu dulu, jangan asal sebar, Van.
0: Kenapa sih? Kan cuma iseng posting doang. Seseruan aja kok.
1: Ya ingat, banyak drama besar di medsos tuh dimulai dari kata cuman iseng loh. Sebelum klik, pakai aturan think.
0: Think? Apaan tuh?
1: Pastikan postingan kamu itu true, helpful, inspiring, necessary, dan kind. Kalau cuman bikin malu orang, mendingan dihapus deh.
0: Bener juga ya. Ya udah deh, gak jadi posting.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar. Dan kita tahu bahwa Kota Ambon adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Maluku Republik Indonesia. Dan kota ini terletak di bagian selatan dari Pulau Ambon. Ambon memiliki tiga perbatasan, yakni ketiga-tiganya dengan Kabupaten Maluku Tengah, dengan sisi selatan yang dibatasi oleh Laut Banda. Aslinya pendengar, kota ini merupakan benteng yang dinamai Nosa Senhora da Anunciada. Namun perkampungan mulai bermunculan di sekitarnya. Dan perkampungan perkembangan pesat hingga menjadi kota yang sangat besar. Perkembangan kota Ambon ini menjadikannya pusat berbagai kebutuhan sekunder dan tersiar Kepulauan Maluku sejak dahulu kala. Peran Kota Ambon di kawasannya pun menjadikannya kota terbesar di Maluku dan sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Maluku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

0: 1 RRI Ambon.
1: Empat terdakwa dalam perkara jaringan peredaran narkotika jenis sabu Jalur Tarakan Ambon menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Ambon. Sidang beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Dalam dakwaannya, Jaksa mengungkap peran para terdakwa dalam peredaran sabu yang disebut melibatkan jaringan hingga ke Tarakan. Jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Selain dakwaan primer, jaksa juga mengajukan dakwaan subsidiar dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Peningkat Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang terus hadir untuk Anda nikmati di saat ini. Dan Anda yang sedang menikmati ya hari ulang tahun Kota Ambon di saat ini, tepat di 7 September 2026, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia untuk memutus mata rantai COVID-19 di
1: Indonesia. Dari yang dipolitisikan situasi masyarakat dalam
2: kondisi ini,
1: pilih
3: aspirasi Maluku.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tersambung dengan Berce Minan Larat di saat ini yang sudah berada di lokasi upacara peringatan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451. Halo Berce, silakan.

0: Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal.
1: Baik, pendengar, kita sudah tersambung dengan Berceminan Larat yang akan bersama kita di Aspirasi Maluku pagi ini. Halo.
2: Selamat pagi, Susan.
1: Baik, selamat pagi, Berce. Silakan laporan Anda.
2: Ya, baik. Terima kasih, Susan, dan teman-teman yang tugas di Prosat saat ini. Juga yang paling utama adalah pendengar setia kita yang selalu mengikuti kita punya program ataupun siaran-siaran kita di Radio Republik Indonesia Ambon. Dan saudara, saat ini saya tepat di lapangan Merdeka, nanti pada pukul jam 9 tepat nanti waktu Indonesia Timur akan dilaksanakan upacara untuk memperingati perjalanan kota Ambon dalam usia 451 tahun. Dan di lapangan ini telah didesain oleh pihak panitia atau protokol dari pemerintah kota Ambon, dan tamu undangan sementara mulai berdatangan. Nah, memang di tengah-tengah kondisi efisiensi, tapi wali kota Ambon Budayun Wakinena tetap bertekad untuk bagaimana merayakan HUT kota Ambon dalam kesederhanaan, tapi tidak mengurangi makna sedikitpun daripada perayaan HUT kali ini. Nah, sadar pendengar, sementara itu selain persiapan di lapangan, maksud kami di lapangan sebagai tempat lokasi nanti upacara peringatan hari ulang tahun kota Ambon yang ke-451, namun di luar juga aparat telah siap untuk nanti ikut mengamankan jalannya upacara. Nah, tampak di saat ini sebagai saya memberikan laporan kepada Anda, jika Anda masuk di jalan Haruhun mulai di depan BCA dan Anda masuk ke depan Kejaksaan Tinggi Maluku dan kantor wali kota, Anda akan diarahkan untuk berjalan terus. Tidak bisa membelok ke masuk di jalan Dewi Panjaitan atau masuk di Gong Perdamaian, tapi Anda harus memutar untuk mengambil bagian jalan di belakang di Gong Perdamaian Dina. Nah, dan saat ini aparat kepolisian juga sangat siap untuk mengatur lalu lintas. Di pagi masih cukup normal, tapi kita belum tahu nanti akan pada saat nanti upacara dilaksanakan, pasti lalu lintas akan terganggu sehingga kesiapan para polisi dan juga polisi lalu lintas untuk mengatur lalu lintas jalannya arus lalu lintas untuk melewati rute mulai masuk jalan Haruhun atau masuk di kawasan kantor wali kota sampai dengan nanti masuk ke jalan Dewi Panjaitan untuk masuk ke pasar Mardika, dan Anda keluar ke kota itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, sementara itu pertemuan juga disiapkan untuk nanti menyambut setiap tamu undangan yang datang, dan nantinya wali kota akan bertindak sebagai inspektur nanti dengan tradisi atau adat istiadat orang Ambon yang telah dilaksanakan. Kami belum memastikan pakaian apa yang akan digunakan, tapi lazimnya selalu menggunakan khas adat istiadat Ambon. Nah, saudara, cukup padat sekali lalu lintas di sini, dan di dalam juga tampak pasukan atau barisan yang datang untuk nanti masuk dalam ruangan nanti, mulai mereka siap untuk nanti masuk ke ruangan sebelum nanti wali kota diantar untuk nanti masuk ke ruang VIP untuk bertindak sebagai inspektur upacara. Saat ini prosesi masih tetap berjalan lancar, dan harapan masyarakat adalah ini bisa berjalan dengan baik, dan sebagai wali kota Ambon, orang nomor satu di kota Ambon, bisa dapat menggerakkan roda pemerintahan untuk melayani warga kota dengan berbagai kepentingan dan urusan yang ada di kota Ambon. Nah, kami akan mencoba untuk mewawancarai beberapa warga yang datang untuk memenuhi undangan di saat ini. Nah, kami akan menanyakan beberapa warga yang datang untuk menyaksikan di Satin Sadar Pendengar. Nah, di panggung di mana saya mulai masuk ke VIP, dicata dengan khas warna-warni hitam dan merah, dan ini merupakan khas Ambon, dan juga ada juga pakaian kotak-kotak atau warna kotak-kotak yang sebagai yang dipasang di pagar di ruang VIP ini. Nah, mungkin Anda mendengar ada sayup-sayup pasangan lagu yang dinyanyikan oleh paduan suara yang di panggung yang dibangun di turun-turun tangga kantor Gubernur Maluku. Nah, saudara, saat ini saya bersama dengan salah satu warga Kota Ambon. Nanti kita mendengar apa harapan, apa yang ingin disampaikan kepada wali kota ini. Selamat pagi, Ibu.
3: Selamat pagi, Bogel.
2: Ya, nama Ibu siapa?
3: Ibu Popi.
2: Malik. Ibu Popi, ini kan kita kan sebentar lagi kita kan menghadiri upacara 451 tahun Kota Ambon. Apa harapan Ibu?
3: Harapan kita semoga Ambon lebih maju lagi dari yang sudah ada-ada ini.
2: Jadi setiap hari ya? Kalau boleh saya tanya, selama ini urusan Ibu di kantor-kantor pemerintah Kota Ambon gimana?
3: Iya, sekarang lebih bagus, okay. Lebih maju. Jadi saya minta kalau boleh lebih maju lagi dari yang sekarang.
2: Baik, terima kasih, Popi. Dan lagi ada salah satu warga Kota Ambon lagi. Selamat pagi, Ibu.
4: Selamat pagi semua.
2: Ya. Bagaimana, Pak? Ibu, sebentar, nanti kita menyaksikan acara Hari Kota Ambon ke 451. Tapi yang paling esensial yang Ibu mau katakan dalam siaran waktu kami di saat ini, dan mungkin harapan kepada pemerintah Kota Ambon apa, Ibu?
4: Ya, harapan saya kepada pemerintah Kota Ambon, biarlah Kota Ambon tetap jaya, Kota Ambon tetap bersih, aman, dan damai. Saya bersyukur karena ketumpunya pemimpin Kota Ambon saat ini, ketum sangat bersuka cita, ketum sangat bersyukur karena ketumpunya pemimpin ini, Pak Budi Watimena ini sangat bagus dan sangat memperhatikan ketum warga Kota Ambon. Iya.
2: Kalau selama ini urusan di kantor-kantor atau KSDS atau OPD pemerintah kota gimana?
4: Sekarang ini sangat lancar sekali. Bersyukur karena kalau dulu-dulu itu memang ya sedikit terhambat, tapi saat ini sangat bersyukur sekali karena sudah semuanya pada lancar. Iya. Beta par Ambon, Ambon par semua.
2: Ya. Itu Ibu nama siapa dan dari mana alamatnya?
4: Iya. Beta nama Sonya Agustin Sikewal, Kesaulia. Beta warga di Ski, beta relawan.
2: Iya. Saudara, itu adalah dua ibu warga Kota Ambon yang memberikan harapan akan penilaian terhadap wali Kota Ambon dalam kepemimpinannya untuk dipercayakan sebagai wali Kota Ambon saat ini. Nah, kami akan berupaya untuk menanyakan beberapa warga kota lagi yang ada di Ambon, dan saat ini tamu undangan telah berdatangan. Saya bersama dengan ada Pak Polisi, ya. Pak Polisi, izin kita ganggu sebentar. Saya dari RRI untuk siaran langsung. Boleh tahu Bapak namanya?
5: Nama saya Raymond Mirahua.
2: Mirahua, ada Pripo. Ya, Bapak sebagai warga Kota Ambon, harapan dan penilaian apa yang diberikan kepada pemerintah Kota Ambon?
5: Untuk harapan saya agar Maluku selalu aman, tertib, dan juga kegiatan ini lancar-lancar saja, Pak. Ya.
2: Khusus untuk pemerintah Kota Ambon, Pak?
5: Untuk pemerintah Kota Ambon, agar selalu mendukung dan
2: Bapak Gubernur juga? Iya, untuk pemerintah Kota Ambon dalam melaksanakan tugas tanggung jawab untuk melayani masyarakat gimana?
5: Untuk masyarakat Kota Ambon, agar kita bekerja sama bersama pemerintah dan petugas dimanapun berada,
2: ya,
5: agar Kota Ambon ini selalu menjadi kota yang modern, ya, maju, dan selalu menjadi Kota Ambon yang bersih dan menjadi kota idaman bagi masyarakat bangsa ini.
2: Ya, saudara, itu adalah pendapat daripada anggota polisi kita yang saat ini punya tanggung jawab untuk menjaga nanti sebentar tugasnya untuk menjaga bagaimana upacara akan tetap berlangsung dengan baik. Nah, saat ini pasukan-pasukan atau peserta upacara telah mengambil tempat, ada pramuka, ada juga Satpol PP, ada juga para pegawai ya pemerintah Kota Ambon, dan juga beberapa warga kota yang datang untuk menyaksikan di saat ini. Nah, kita mendengar bagaimana suara daripada kalangan jurnalis yang selama ini mungkin memberikan tanggapan sedikit tentang, oh iya, saudara, dan kami memberikan laporan bagi Anda bahwa saat ini upacara telah dalam persiapan, Satpol PP telah masuk dan pramuka juga telah masuk diiringi oleh petobuang, dan nanti akan beberapa saat lagi satu jam terlihat tepat upacara telah diadakan. Pesan dan para pendengar, sementara itu di barisan di kawasan utara lapangan Merdeka, itu juga masyarakat atau warga Kota Ambon datang untuk menyaksikan pelaksanaan upacara HUT Kota Ambon yang ke-441 ini. Sementara di bagian selatan atau di tepatnya di depan kantor wali kota, itu juga masyarakat datang untuk nanti menyaksikan. Memang cuaca di Bandung cukup kondusif dan cukup bersahabat. Kita tahu bagaimana bisa sini, sehingga pihak panitia dan juga aparat keamanan juga siap untuk mengamankan jalannya upacara di saat ini. Nah, sementara itu, sebagaimana yang kami pantau sejak semalam, ada wali kota bersama dengan gubernur dan juga beberapa tamu undangan Forkopimda baik provinsi maupun kota yang menghadiri hari ulang tahun ke-91 Gereja Protestan Maluku, juga sempat membangun koordinasi dan berbicara bagaimana nanti upacara di tadi kata-kata ini dilaksanakan. Dan semalam juga Ketua BPH BGP Pendeta I.E. Kapulete dia telah memberikan ucapan selamat bagi pemerintah Kota Ambon dan warga Kota Ambon yang akan mengikuti upacara di pagi ini. Nah, saudara, sementara itu di kami menyaksikan bagaimana di kantor wali kota juga tidak seperti biasanya karena para pegawai mengambil bagian dalam upacara di saat ini. Cuma hanya beberapa pegawai yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, dengan pelayanan masyarakat, juga ada beberapa yang tinggal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di saat ini. Nah, di ruang VIP tampak masih protokol mempersiapkan berbagai kursi bagi tamu undangan yang datang, dan nanti tepatnya jam 9 nanti kita RRI akan melaksanakan siaran langsung dari lapangan Merdeka kepada pendengar kita. Susan, untuk sementara saya bisa memberikan laporan di pagi ini di saat ini, dan nanti waktunya nanti kita akan tepat jam 9 nanti kita akan melaksanakan siaran langsung dari lapangan Merdeka Kota Ambon. Saya kembali Anda, Susan.
1: Baik, terima kasih akan BRC yang sudah melaporkan secara langsung info terupdate di lapangan Merdeka Kota Ambon yang akan menyiarkan secara langsung ya upacara peringatan hari ulang tahun Kota Ambon yang ke-451.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Satu langkah kecil dari Anda dapat membawa perubahan besar bagi pelaku UMKM. Membeli, mempromosikan, dan merekomendasikan produk UMKM adalah bentuk dukungan nyata. UMKM bukan hanya menggerakkan roda perekonomian, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta melestarikan berbagai produk unggulan dan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan Indonesia. Ayo, bersama-sama membangun ekonomi yang kuat melalui UMKM, karena saat UMKM maju, masyarakat semakin sejahtera dan Indonesia semakin tangguh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Bahkan kadang ya sendiri kasus korupsi yang terungkap di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak.

0: Дани Милапор.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Yani Latuheru, Kepala LPP RRI Ambon, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, tahun 2026. 451 tahun perjalanan Kota Ambon adalah perjalanan panjang yang penuh sejarah, keberagaman, persaudaraan, dan semangat untuk terus bertumbuh. Sebagai bagian dari masyarakat Ambon dan Maluku, RRI akan terus hadir menjadi ruang edukasi, informasi, hiburan, sekaligus perekat kebersamaan masyarakat. Dari Ambon untuk Indonesia, RRI terus mengudara, menyuarakan Ambon, menyatukan Indonesia. Ambon bersih, Maluku sehat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, om, santi, santi om, namo buddhaya, salam kebajikan.